Aduh, di kemana kau sih? Kau yang bawa DJ Shumbo yang kau pilih kau kau tu kampung. Wanji, DJ di program yang saya tiran. Kan, ini masih wujud.

Malaysia program Moya Kudi Mojiwan, Tavin Day, 27 March 2005. Dikupiran siok mapera ku siapa tu Inggris no meneo bagai bahasa Gaza, Tintin Tiniasa, Muasira Wanji ku siok siok kumini Yomori. Ende cebulan ulu Wenran Wenran, ini ruang dia jisano. Tempe kerja ku siok Wenran ini tu masih kulareho. Pesiruan pangan di program Moya Afrika sebarang ini.